0: Suruhanjaya Kebebasan Multimedia Malaysia MCMC menaizuk mahi kosudangan hivang mentok pi piokinaizonon hongkot kepabalan kepaihan kebangsaan tei nadi i nosogu do nakahait kohimpupuson da taun diti. Nabos di Muntili Kebebasan Datu Sri Fahmi Fadzil hang dino mentok papatantu petitikit nadi i maso papapanau penainan koti hombus dait ko zuzuvo avasi omkakal kosudong dokuma tinimungan tuhun it kinaizonon. Kinatimpunan hongkod kepabalan kepaihan kebangsaan Nadi Inanam Central minamagonop songovian atus tahung padamduvo Nadi It Sabah tutulus pinapadadi ginumuk kopionitan petotongkop pogun saibu sizam ngapadam sizam Nadi. Nabos di Muntili Kebebasan Datu Sri Fahmi Fadzil kapahaban kopionitan dino papavakas kohanan datuhun magigizon kuma pembalajalan ketundan kebahan pakalajan om ekonomi digital. Id kinabu on suvay minana kupayhan idatu Sri Fahmi pagintangan ko zoda kapalintan o sogo kapakinsenan di mongingindapu inoin latan tu sabab nodo piyohian tavakas mazakala lahano pangindapuan idagang. Pinabos o ahal dino id nasatan pitimungan Muntili Ngavi sinutonon mantan kapakinsenan do mongingindapu moy do patihobuso nakala lahano pangindapuan haid tayko conventional do umahigan mantat ko tihombus o mungkang. Dait kinabuon suvay panogi minana kapayhan idatu Sri Fahmi saibu duwang atus apat ngapadam tu mamampazat minamung da ababazan iso nadi iso prom engineer in patatangka pagun. Gisambay na diti kiva himong atus sizam o kampazatan id Sabah. Ababazan ako mo'y manakopain samakan kuma tinimungan tuhun mentok mamalati o mamagunok kabahan tinodo AI dahit kalalahano miho gunon. Nigisaman niti nga kapagukap nagi na kusifatan kuma tuhun magigizon habus kakadazan papabu kabahan ipokyanon dahit bo gizan pakalajan. Kampay no kavo kalaja kihogo takavas om bakalaja mantad sodu.
1: Abal tonibo tadaw baino.
0: Omihan nga via abal tonibo matak tadaw baino tapinay ko om ongo vago diazu o abal tonibo da jam kavahu tong 4 minute do dong suvab.

球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总之是

诉我，告诉我，你为什么要抛弃我？你要知道，假如你要是不爱我，你叫我怎么活？叫我怎么活？

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum dinakan yang abar. Salam Malaysia Madani, salam berdinakan. Salam setemu-setemu kita demangi tu kumam. Yang abar dinakan, setemu kita demangi kumam tu tak siaran sama alap bana tak sepu siam. Bangi bulan Oktober 2006 tak lau Jumaat. Bersama aku DJ Fatin, sebetak jam telu ngabut jam 6 kemuap tu. Jadi dokong biasa kita wan segmen buat-buat pabaran kau pandayagan tak jam telu ngabut jam 4 kemuap. Lepas saya posok tak segmen ngarip-ngarip. Lepas kita akan kali abar-abar yang melat. Lepas saya akan posok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 kemuap. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakal lagi menek siaran sama Alabana, kakal lagi bersama kok kami setiap pelau. Terima kasih untuk semimon sukungan luar tak dinakan. Jadi sian-sian yang pelanan palap-palap tak kerita, palap-palap mu kerita, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Kok jadi bertiru lau jemaat tu alhamdulillah penghulu segala alau. Mudah-mudahan semimon benuanan kesihatan, penuanan keberkatan ko yang jo buat dinakan. Mudah-mudahan semimon yang ne alap-alap jo penesiko tap korang alap, penetio tap korang yang alap. Kau pun bertiru dinakan yang istimewa ni ko kang semua-semua ndak ti pembentangan belanjawan 2027 uli yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri ko Menteri Keuangan tak lau Jumaat siam membangun Oktober 2026 tu tak jam telu setengah kemuap tu. Jadi semua-semua ti agak ti mudah-mudahan mudah-mudahan un berita alap lah untuk kita semimon. Jadi agak ti semua-semua kau pun sebagai panduan muslimin kau muslimat bertiru solat fardu asar you know tak jam telu 20 minit kemuap. Jadi minggu-minggu jatungan dinakan mudah-mudahan semimon dah katai dong asyik-asyik atai betiru lau Jumaat tu mau mau cuti no dinangkan. Salam setemu serati sepadul-padul kok serbu atai di Jabatin. Terima kasih Pak Maksun. Jadi dinangkan boleh ngendak kami tak TikTok boleh, kali kami tak siaran Radio Astro kapan boleh nutan kami tak aplikasi RTM klik. Jadi kakak lagi ti diam segmen bobo pabaran kok pendagan sambil tinggagat ngagat kau kang boku pabaran-pabaran. Jadi dayak do kiti kok ada buat lagu kata Ami janji ti dau. Yang ke janji-janji ni dau. Jadi semua-semua ti kali tak seran sama alap bana.

0: Boika kita ngendak dengan jomo berkinum, padahal tio dia mata ini yo sedang sklon ngelon kemurungan. Kemurungan ngai ko atak kelemahan, tapi engruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan ko pan sukungan. Dong perbinin gai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale muan kata-kata semangat ko pan ngelagan daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai sekungsi nongko keluarga, se anu penesoyon atau kulit tabangan lekatak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai ko bererti kiti lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana setiap jomo pan berhak untuk penekale. Terok faham ko pan kulit peluang untuk pekinum balik.
1: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokum yoso Sabah BFM siaran sama limpo dekat pukul telu ngabut enam kemam.
2: Ramadan 2022 akan teko. Itu no masa ni untuk kamu mekilau jenama tak bangun pelanggan dan urusan iklan berbuka poso tak Sabah FM. Teko bi ucapan promosi produk entawa tawaran istimewa bi tebetak teko ni waktu berbuka puso. Engko Sabah FM jenama bi ngek kojo akan tekale kok pentekilo le jomo, tetapi nut tekerso diam suasana Ramadan anu penuh keberkatan. Yen lagi ni agar tempah bi slot iklan berbuka puso Sabah FM 2022 betiro. Hubung bi pegawai pemasaran RTM Sabah tak nombor 0-2-2-3-4-4. Sambungan ni dikau-dikau-dikau-6.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah bana.
2: Untuk meteko abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kam boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antawa WhatsApp 06-403. Balikan ku 06-403.
3: Siap siogo calon peperiksaan ngojo pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan berterusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu. Intensi El Nino bok-bok ni beroperasi teko tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempoh peperiksaan awam penerun iono tenak. Kokpan risiko dokon kok jerebu, suhu anu panas, kokpan masalah kekurangan buek akan nindok. Kokpan winuanan pengendaan lebih. Kuleno maklumat bau tak netma.gov.my. Jogobi keselamatan, kok kesihatan diri. Kokpan sentioso berjogo-jogo tak kawasan tungan bitemban. Nilai-nilai murni sedong kok pan pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mekiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok pan niat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pan dong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong dong dong. Setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat perkeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.
2: Sibuk kerjo dong sampai lupo ngejaga kesihatan amun ningko terlampau betah cuba pungkat kok pan luman entawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupo minum buek sesukup ni. Kenurangan minum buek manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kok pan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breat sebentar. Kok pan baru no kerjo engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kercopan lagi produktif.
4: Dinakan semua-semua tak tiba bentangan belanjawan 2020 itu oleh yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Menteri Kewangan. Taklah Jumaat siang bagaimana Oktober 2026 tak jam telur setengah itu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk itu dipersilakan yang amat berhormat Menteri Kewangan untuk kemukakan rang undang-undang ini. Silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Sri Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi mengeluarkan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2027 bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
7: Silakan.
6: Hadirin berhormat dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini, pertama kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Di-Pertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sesebuah negara bukan sahaja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Gesaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, lirad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan lirad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara. Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh mula merapuh dan melemah. Lantas menguji aspek keterjaminan dan makanan dan bekalan. Perkembangan kecerdasan buatan AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindan 12, 1847 yang masyhur mengungkapkan, hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waad, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang. Rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah. Rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar.
8: Hakikatnya budi badan ini ialah kejayaan negara. Menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini. Tuan Sri Yang Dipertua, kita memperkukuh disiplin fiskal. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, Akta Perwakilan Kerajaan digubal bagi mengikat kuasa Menteri Kewangan untuk dipantau. Mengikat, membatasi kuasa Menteri Kewangan supaya dapat dipantau. Akta audit diperluas bagi menjejak dan mengaudit wang awam. Apa kesannya? Keyakinan pelaburan meningkat. Pertumbuhan ekonomi kukuh melangkaui sasaran. Pelaburan dan perdagangan tertinggi dalam sejarah. Daya saing melonjak. Mata wang ringgit kita terbaik di Asia. Seyogia belanja madani kelima menandai ikhtiar seterusnya menuju cita-cita besar wajah Malaysia dalam tahun mendatang. Sambil reformasi diteruskan tanpa gentar, hasil pertumbuhan dan setiap penjimatan melalui pembaharuan mesti kembali kepada rakyat sebagai manfaat lebih besar. Selari dengan kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13 2026-2030, belanjawan ini wad nasional bagi menggapai di langit, mengakar di bumi, berpaksikan 8 tun lunas utama. Hari ini saya memilih membentang kerangka besar dan pengumuman penting. Selebihnya teks penuh dengan izin dari Pertua dan lampiran yang panjang dan lebih terperinci yang adalah sahih seperti mana yang diedarkan. Lunas pertama, kos sara hidup yang membelenggu rakyat. Kerajaan menambah baik dasar bagi memastikan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Umpamanya bulan lalu, kerajaan menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 sebulan, yang memberi manfaat kepada 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Nah, kalau yang membantah itu hanya mewakili kumpulan 10%. Kerajaan menaikkan kelayakan budi 95 kepada 300 liter sebulan dan budi diesel untuk jeep dan pickup mendapat 400 liter sebulan. Berdasarkan rekod September yang lalu, sekitar 100 ribu pengguna atau kurang 1% menggunakan sepenuhnya budi 95, 300 liter dan 15 ribu pengguna diesel jeep dan pickup menggunakan sepenuhnya budi diesel 400 liter. Tahun depan insyaAllah untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit. Sukacita saya umumkan di awal ni, peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas, akan menerima sara madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan sara kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga sara berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000. Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran. Maknanya kita dengar keresahan golongan pertengahan juga yang cekal bersabar meskipun turut terimpit beban sara hidup untuk M40. Maka sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%. Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar. Ramai yang minat kucing, ada yang minat kupu-kupu, ada yang minat ular. Semua itu terangkum dalam cadangan kita. Pada masa yang sama, kerajaan mengambil pendekatan progresif. Kadar cukai bagi yang berpendapatan tinggi, iaitu melebihi RM1 juta, diselaraskan kepada 30%. Jadi maknanya kemudahan ini hanya untuk yang teringkat teratas dan bawah, tetapi yang paling tinggi itu tidak akan mendapat kemudahan yang sama. Ini bermakna kenaikan pelepasan cukai dan pengurangan kadar cukai individu bakal memberi lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,600 kepada kira-kira 5 juta orang pembayar cukai. Kita di Dewan dan di luar Dewan mengeluh kerana berlaku kesenjangan di antara produktiviti dan upah pekerja, dan bagi negara kita harus dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Pampasan pekerja kepada KDNK di Malaysia masih rendah pada kadar 33.9%. Oleh itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah 50 juta ringgit dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru. Kadar gaji minimum hanya menaikkan lantai pendapatan pekerja, sementara upah pekerja mahir masih tidak setimpal dengan tahap kelayakan. Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan. Kerajaan juga menjabut baik komitmen GLIC dan GLC. Dan saya nak tekan ke pegawai ini, syarikat-syarikat yang besar dan kaya harus belajar dari pengalaman ini. Syarikat-syarikat milik kerajaan menyambut dengan menetapkan penanda aras gaji sara hidup, mana gaji minima, daripada RM3,100 sekarang. Semua syarikat-syarikat kerajaan akan menetapkan sara hidup kepada RM3,400 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 230,000 orang pekerja. Jadi gaji minima dan menetapkan gaji minima pekerjaan separa mahir dan graduan bagi menaikkan gaji penjawat awam. GLIC dan GLC telah menunjukkan teladan. Malah beberapa majikan sektor utama dalam perbankan serta minyak dan gas telah menetapkan gaji yang lebih wajar. Oleh itu, saya ingin menggesa syarikat-syarikat majikan milik swasta untuk mengikut jajak yang sama, bukan hanya terikat dengan gaji minima tapi melihat kepada keuntungan mereka. Saya telah umumkan dan gesa sebelum ini, ada syarikat-syarikat yang catat keuntungan melebihi 1 bilion, 1.5 bilion. Tidak ada sebab mengapa mereka hanya mengikat kepada gaji minima dan tidak melihat kepentingan pekerja yang sama-sama memberi sumbangan dan pengorbanan untuk menjayakan syarikat. Tuan Sri Yang Pertua, terkait hal gaji, bagi menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin, syarikat selain PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya ia dibayar melalui akaun bank selaras dengan saluran dibenarkan di bawah Akta Kerja 1995. Pekerja gig sekarang ini dah mencecah 600,000 rakyat e-hailing, p-hailing. Kerajaan Mandandi akan membela nasib pekerja dengan perlindungan yang lebih menyeluruh. Majlis Perlindungan Gig sedang menetapkan kadar pendapatan minima, formula pendapatan serta standard minimum perlindungan sosial bagi pekerja gig yang akan ditamatkan pada awal tahun 2027. Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan yang ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan. Kerajaan bersetuju menawarkan insentif caruman padanan perkeso 35% kepada pekerja e-hailing dan p-hailing. Insentif akan ditingkatkan kepada 50% sekiranya syarikat pilot platform turut menanggung caruman untuk pekerja. Kerajaan turut menawarkan insentif caruman padanan perkeso 70% kepada lebih 200,000 orang pekerja sendiri dalam 17 sektor tidak mandatory. bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing. Kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama. Kerajaan akan mengawal selia sektor p-hailing secara menyeluruh di bawah APAD dan LPKP. Lunas kedua ialah kesertaan pembangunan negeri. Kita tekankan soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan. Kita hadapi banjir, masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir. Kelantan, Kerajaan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serentak itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang. Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan. Kesesakan lalu lintas di Johor Bahru mesti ditangani. Kerajaan telah bersetuju melaksanakan STA, Sistem Transit Aliran Otonomi Bertingkat, EART, ERT sebagai penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas henti-henti, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan. Kerajaan turut menyokong pembangunan industri setiap negeri iaitu Hub Maritim di Lumut, Perak, Semiconductor Kulim Hightech Park, Kedah dan Eko Pelancongan di Terengganu. Pada masa yang sama, projek berkepentingan rakyat turut diberi keutamaan. Rencangan tebatan banjir di Sungai Rambai, Melaka, pembangunan Lembah Cuping di Perlis, jalan baru di KLIA ke Bandar Enstek, Negeri Sembilan dan perumahan rakyat berhampiran ECRL Stesen Kota SAS, Pahang. Perjanjian Malaysia 1963, saya telah tekankan di Kuching baru-baru ini, mesti dilihat sebagai sebahagian daripada wad nasional. Bukan tuntutan Sarawak atau Sabah, tetapi tanggungjawab nasional yang mesti dijawab secara nasional. Selama puluhan tahun, pemberian khas tidak seiring dengan keperluan pembangunan Sabah dan Sarawak. Kerajaan Malini telah meningkatkan kadar pemberian khas sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini sebanyak RM1.5 bilion untuk Sabah dan RM1.5 bilion untuk Sarawak. Dan insyaAllah dilunaskan sebelum hujung tahun. Sementara rundingan untuk mengutamakan formula tahunan yang adil serta mampan diteruskan. Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun. Kerajaan Sarawak telah menzahirkan kesungguhan untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Beberapa projek lebuh raya, infrastruktur besar yang selama ini menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan juga dibiayai oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Saya harus tekankan ini untuk membetulkan kekeliruan. Umpamanya pengambil alih Pelabuhan Bintulu, Kerajaan Sarawak setuju, malah sudah pun membayar 1.8 bilion ringgit kepada Kerajaan Persekutuan. Bayaran tunai. Kuala Lumpur sebagai ibu kota tidak hidup pada gahnya pencakar langit. Jiwa ibu terletak pada gerai dan warung yang selesa dan selamat. Kediaman rakyat yang manusiawi serta warisan kota yang bernyawa sebagai pentas budaya yang menarik pelancong. Jadi saya ucap tahniah luar biasa atas kejayaan khazanah dengan ikhtiar warisan Kuala Lumpur. Memelihara bangunan Sultan Abdul Samad dan warisan sekitar telah menarik 500,000 pengunjung tempatan dan asing. Tumpuan seterusnya adalah memelihara Menara Daya Bumi, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTMB. Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam. BKL akan membina laluan berjalan kaki berbumbung 22 kilometer dalam keadaan cuaca yang baik, jangan sekarang waktu jerbu, menghubungkan mercu tanda seperti Masjid Negara, Dataran Merdeka, Pasar Seni. Laluan berbumbung turut dibina dari kediaman rakyat ke premis perniagaan, sekolah, klinik dan stesen pengangkutan awam. Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik. Projek jendela memperkukuh ketersambungan internet negara dengan jumlah pelaburan 5 bilion ringgit. Kita berjaya meliputi Wi-Fi di semua kampus universiti awam dan 4G di semua penempatan Felda. Tahun depan, tumpuan kita meliputi semua kampung orang asli dengan 4G. Memastikan pencapaian internet 7,000 kilometer jalan raya dan 1,700 kilometer rel kereta api serta pelaksanaan kabel dasar laut Madani Salam. Bukit Jalil, Bandar Madani akan dibangunkan sebagai kawasan kediaman rakyat yang lengkap dengan kemudahan termasuk sekolah vertikal. Pendapatan, ini bukan saja pengumuman, pendapatan fasa 1 akan dibuka mulai Isnin ini. Kalau tidak, mengatakan umum mungkin 2 tahun lagi. Tidak, hari ini Jumaat umum, hari Isnin boleh daftar. 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Pai Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi bakinya. Ke arah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tan Sri Ketua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan sahaja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rezerv Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelawaran Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah RM200 juta. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rezerv Melayu. Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah baru milik serta kepentingan Bumi Putera di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumiputera. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumiputera untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan

bagan tak sokong. Maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga, hua hua, anghua. Plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang. Dalam dia, maknanya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia. Bahawa suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan. Ujian maksudnya. Malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan. Ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi? Undang-undang ditegakkan? Wang rakyat diurus dengan jujur? Ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan. Baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen. Kerana telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini, usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola kelulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengkuasa SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan masih

0: Zuhab dapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Ya. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H. Baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan badan berkandung persekutuan dan syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi RM363.6 bilion. Bagi tahun depan hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu, dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit, jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tazkirah dan Petua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di depo tahanan imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Allowance anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM900 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one-off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Oh, cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM, penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Tuan Sri Yang Dipertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan, Odysseus, yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, nama tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan, dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini, supaya matlamat kita mengangkat martabat, harkat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian, dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya. Apakah cita-cita yang mau digapai? Apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan? Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Lirad. Yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk 1 tahun fiskal. Kita membina negara untuk 1 generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang Dipertua, di sinilah wa'ad nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah, dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Wa'ad ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Wa'ad pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.
1: Dinakan Bagian Pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, Menteri Kewangan.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kami Mitu.
1: Dinakan, Mitu kan bekalai
3: kok telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.

Terima kasih dinakan kekali kembali siaran sama Anak Bana. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran ke jam telu ngamun nombor tiru sini kita Boy kali pemutangan belanjawan 2020 itu oleh yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Yono Perdana Menteri Menteri Keuangan. Jadi mudah-mudahan yang tu belanjawan 2020 itu atau tahun muda tu muan yang tu muan manfaat manfaat kebaikan untuk kita semimon rakyat Malaysia ke yang baru. Terima kasih untuk semua dengarkan ke alhamdulillah. Jadi kakak lagi tidak segmen mene-mene lagu dinakan ke limo terumpuk pitu terumpuk siang minit ke muap langkan yang terasa ke lah. Jadi mudah-mudahan lah semimon pengkalai bertiru dah kata-katai sihat-sihat ke siang-siang dan pelanan palap-palap talun-alun palap-palap kereta semoga selamat tekom rumah kok pantas tungan anu tenuju unu tu mulik kok ngendok anak lekat sekul mulik kerja mudah-mudahan lah dia akan diam jam kok sanang hatai kok. Jadi kakak lagi kita dalam segmen main-main lagu tu. Jadi kalau ada kita lagu kok lagu lekat Farida salahnya boy ngatap kok lagu lekat lam dan semion kuban ni sama-sama kale sama-sama tidak dayak-dayak atai dinakan tak siaran sama alapanah.

0: Belum aku luman, nesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nyapan pusik, ngabut nuskai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pan terkelipat.
1: Nilai-nilai murni, sedong kok pan pengen sikap niat berlebihan, dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali. Suntuk kalapan yang buli tu tanti, gaya lum kok berbelanja, ngurus kewangan engkau alap, berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti. Setarus ni, betutur engkau sopan kok pandong melanga diri. Sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong-dong-dong. Setarus ni, muatno keputusan metimbang ian jadi ni. Amun titi muat perkoroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila, mesti no adil, kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan, kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman, engkok sedong-sedong jo. Dong lupo untuk ngejogo kesihatan, kopan dong buar-buar.
2: Terima kasih dinakan kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Terima kasih Boy Nutan. Aku bersiaran lekat jam telur ngabut nama tiru. Long untuk harus Nutan siaran sama Alabana. Sini kita Boy kali pembentangan belanjawan 2020 itu lekat Perdana Menteri. Jadi Alhamdulillah. Jadi untuk semua dinakan, kau ni terus so dinakan siaran mepusan siaran tu terus ngejogo diri insan minggu jatungan dinakan. Maaf aku amun untuk turanku yang niat ngam kau. Jadi semoga penata umur dah kata selalu. Kau sihat selalu minggu-minggu jatungan dinaka. Jadi mupusan siaran sama betiru embananku kam ko. Domo lagu lekat terus lin syukur pan aku ko ruda aji sawang manuk lemi yang insyaallah semua lagi kita dinakan sian-sian jam pelanan pala-pala tak alun-alun semoga sama tekom rumah ko pan tak tungan anu tenujo. Semua lagi kita dinakan. Assalamualaikum.

Program Jualan Rahmah Madani PJRM Ngeruo Inisiatif Bertarusan Perintah Diam Nabangan Melampung Kos Sarat Lum Rakyat Engkau Nawaran Pengurangan Rego Antara Sepung Ngabut Kelumpuk Pedatus Untuk Kekuan Barang Keperluan Pedembang Yanti Jumur Ramai Buli Ngendak Kopen Muat Semakan Tarik Tak Tungan Premis Dagangan Besikotan Narusan Pautan https://pjrm.kpdn.gov.my Pasti bi dong leban bi peluang tu. Untuk kepastian perbelanjaan isi rumah lebih jimat kok penterancang. Rahma itu berkat.

0: Macam-macam urusan yang berbuat tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata bersama Star.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie-xie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
9: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no kok ucap terima kasih.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Salam Malaysia Madani, aku Abdul Kahar Haji Omar merem habal-habal lahat Sabah BFM siaran Bajau Hiling Sama. Balkala mustahak habal lahap kohab iti Kementerian Pertahanan jamin keselamatan Sabah ni jagahan. Program intuition rakyat akan ni pasongan. Habal ni lausan. Kementerian Pertahanan dengan Jalan Kedaulatan Maka Keselamatan Sabah Mariom Tajagahan Minsandu nindak kasungan hinang ketenteraan Amerika Syarikat AS Maka Filipina ma Pulau Belabak ia tanakna magsekutan maka bantalan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari yang haka Kementerian Sidaru Mariom amandoga keadaan pertahanan maka air UPN kasungan kahinang ketenteraan negara luasan maka angilangilah kasana tuju keselamatan maka kemustahakan strategi negara. Beliau ngak ketubtuan bahawa Minsandru Malaysia amak bogan hak kedaulatan negara rambila untuk magtabang amak tok-tok sistem pertahanan sagok masoal pertahanan negara anatas menjadi keutamaan. Angkan sab angkatan tentera Malaysia ATM akan patuhi ana tuongan hek magsakap mas Sabah palagi nama kawasan utara iaitu Kudat, Pulau Banggi maka Pulau Balambangan. Adli yang haka butehe hinabu sesi magsoal jawab ma Dewan Rakyat. Kementerian Komunikasi Mariam Hinang akal pataluwa ako maka paluahan program e-tuition rakyat. Ako maka pamjari anak iskul ia kolek keabutan internet ahap maka magbeak kelas secara mariam talian min luma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadli yang haka Pabalik Kuhabal, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil yang haka hinabu iti makanak iskul subai atakan di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk amiak program inaani. Butinggar UPN Kementerian Mariam angalangila cara maka menjari kemudahan inaani ni pakai min luma. Datuk Fahmi ni bak bayi PN angka rasmian NADI inanam sentral. Ahiling pasal perkala inaani beliau ngahaka usaha amasongan program e-tuition rakyat inaani ni pahinang akok maka kila-kila kemudahan digital yang ni sedia anek perintah akan amuan manfaat tuju kamimun rakyat. Yuk Datuk Fahmi NADI butinaani angka ikahal menjadi pusat akses digital gompain rusap menjadi hub pembangunan kapandayan maka kemahiran masyarakat. Sementara HE Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud Amantuk Parlimen Sepanggar butinaani taga empat pusat NADI susulan perasmian pusat Bahau ma pekan inanam ya bainah dibuka bulan pelawai. Pusat inaani maka sulat nekot-nekot 510 ahli padaptal. Beliau menghaka kehinang inaani mampu maka paheka sauragal laus min latihan pemasaran maka kursus kecerdasan buatan AI. Datuk Mustafa magkaingonan penduduk rapak lahat kolek maka hampit manfaat inaani paling kena tujuh ama papag paranan kepimpinan ketua kampung maka ahli jawatan kuasa. Sagaranakan isagon nom 5 minit kohap itu akan pasada waktu magharib maka kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan anu daluah waktuna. Program kemasyarakatan akan pina menjadi platform untuk amasongan pengisayu rakyat masoal kemustahakan he anagu sin by PN Pencen maka analikan lawi aheka hinang pelaburan mariam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Menteri Majabatan Perdana Menteri Sabah maka Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Anghaka Kahinang ina ani mustahak ako makakilakila rakyat lahatiti tagataguan sin iya asukup mabila taabot masa na ambal na maghinang. Baliaw nga haka sigam bay na magisun maka pengarah KWSP untuk amatuntul perhatian mustahak na pagtagukan persaraan tujuh masyarakat. Angkan sabda tu Mustafa magisun ako KWSP amuka pameran paluha magsambata maka program aku kasih Malaysia maalau ahad iti maka program madani kita madewan menggatal 24 hari bulan sangpu sinong. Angan rahu min hee media mantug 800 min rakayu titik rakayu 4 juta ahli KWSP mas Sabah taga-taguan syaruman kulang min 5,000 ringgit maghinang mas sektor gaikah formal yah maka tubang maka kehunitan anata sinang ceruman KWSP. Jabatan Pendaftaran Negara JPN baina amal luas dahatu senompu kasiam ngibu 340 kano maika generasi bahau maka salibut negara meriam timpu sangpu kapitu halibulan siam ngabut nom halibulan sangpu palawai. Ketua Pengarah Datuk Badrul Hisham Alaya Sanghaka, lima negeri maka sulat pemeluasan paling heka iaitu wilayah Persekutuan 20,500 Siampu Karua, Johor Sangpu Kawalu Ngibu 800 Pitumpu Kasa, Sarawak Sangpu Kalimangibu 700 Pitumpu, Sabah Sangpu Katulungibu 700 Sangpu Kasa, maka Selangor Sangpu Katulungibu 450 karua. Beliau menghaka kahinang inaani landu maka kagigan maka nitalima pahap hek rakyat susulan kasongan min halbai 20 katulu 7 50 katulu ciri keselamatan teknologi tinggi ia amua kelagihan pandaga masalah pemalsuan katerangan. Datuk Badrul menghaka ako maka sukupan hekakna pamohonan JPN bayang nopan pusat pemaluasan kad min hal bay nompu tujuh pitumpu masa kalibut negara. Maria masa hee beliau rusap amin toman kami mun mundusia ako dah akobot-kobot he anukalan mai kad bangannya masih mariom keadaan ahab.
0: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Kementerian Kerja Raya maka utiliti magakal pariok kandi untuk angila-gila projek infrastruktur makudat maka Pulau Banggi ni pasia pereraian untuk kahapan tujuh rakyat. Pembantu Menterina Datuk Sri Rudi Awang haka hepit patiwau hinang dua ngalau inaani ni awai hek dakarangai agensi untuk amatongan lan jalan hinang projek maka aman doga masalah perlu ni selesai. Antara matagan ia ni tua, pasonna projek, pemahapan lan, landasan maka loji rawatan kumbahan, maka sistem PAM, maka rangkaian pai pembentungan, pihak berkuasa tempatan kudat pasah kerua, maloji bohe tinambal milau. Mariam masa hei Datuk Rudi, maka ngonan pagtawangan hogot kamemon agensi tumabaya patui pinatog-tog ako maka pausay masalah paglah ludan ai kapanyapan iya maka tanggalan projek pemahapan lan indarasan patah rendoman makudat. Beliau menghaka masalah pagenakan tanah paglah ludan tiang karan maka pai bohe antara sebab kata maka tanggalan projek inaani. Projek ia amaka yongkos 74 juta 774 ringgit inaani butinaani yang ngabut na 40 kasiam 400 asiap iaitu kahinang amaha plan ia taga kalawakan 7 kilometer pasodna 2 titian simin maka magpahap parit maka magsumpalan kawasan lorokan. Projek ni jangka siap ma 31 hari bulan walu 2020 kawalu by PN ana 5 dua lanjutan hinang. Sampangan Mualid Rasul nindak selaku akal patalua mereka magpatuntul masyarakat madani asas tuju nilai dambiaan pagtakupan maka magtau hati. Adun labuk Datuk Samad Jamri yang haka minsan ru sampangan inaan ini pahinang hek umat Islam hek pak awai masyarakat indah ginis agama bangsa maka budaya rusab akole ni buanan ruang. Beliau ni bak pemberita hinabu sampangan Madur Rasul peringkat daerah Beluran. Majlis maka pandaan amat sarunah maka nurani daha kole galal selaku toko Maulid Rasul. Manakala anugerah khas kole hek pegawai daerah Beluran Roja Apolinios. Pamupus Habal pina sampai pabalik Habal Mustahaksi Kementerian Pertahanan Jalmin Keselamatan Sabah ni jagahan. Program Intuition Rakyat akan ni pasungan. Butian Habal Lahat Kohabiti baini sadihan min seksyen berita hewal semasa berita baini sunting Heram Hanizam Zahamin terjemahan baini hinang Junudin Nasirin. Salam Malaysia Madani.

0: Pakalihon bi kami
1: sa Babi FM, siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
2: ang bangasa.
3: Assalamualaikum, magsyukur na nikaam kami mong segara na kang siyaka siyali hanu makali siaran Bajo Healing Sama. Ibu siga anak na minyu talalahat sampai ni pantai timur kudat sampuna kami mong nasendakan di Banggi. Hei, nah badan saga sehat tagi ma pansiangan anu makali kami tu magsyukur nikaam kami mong. Jadi bayna pantuku sih sekon 65 minit nggih azan apa du magrib makawasan kota kita balu itu. Jadi murah-murahan waktu betina ni mahali-mahali kita baranta sambil makali napen kalangan-kalangan anu bae sadihan kami mah Sabah BFM itu. Dan janji tasi Michael dan kana nusul selepas itu hamnya kata pusan dan bisa.

katauan bika. Dakayu mintunlu rakyat Malaysia magmasala ma kasihatan utuk. Mareoman badan anak muda umur 10-6 ngabut di 20-4 tahun, labi 20-500 maglaat palasahan, magkarugalan maka magrohong. Labi maka bimbangan hal 20-300 calon SPM 2025 takonan untuk sigam mareoman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Ina ani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan. Bangi aikam mareoman pikilan bal tanang, magkarugalan, atawa misa aina pangasahan, balkam karanganan. Ngamukam tabang. Magsuli-suli maka keluarga, sehe atawa pakar konseling, maka pakar kesehatan utuh.

Jadi membantuk napa yang kita akal anu nihinang ewanan pemerintah lahat itu termasuk nah ai pinaghinang Kementerian Komunikasi Mariam hinang akal patalu batina ni maka paluahan program itu isin rakyat. Itu isin tu sebenarnya memerlukan internet. Keabutan internet anu maha pe jadi nano ko tujuan nadi. Jadi Menteri Komunikasi itu Datuk Seri Pami Fazil ngahaka hinabu iti makan kiskul supaya takkan di pusat sebaran maklumat nasional nadi. Jadi untuk kami program ini ni betina ni kementerian ngila-ngila cara makan menjari kemudahan ini ni pakai minluma. Jadi anak-anak tabang maluma ajari mi tuition. Yang penting keabutan internet ahap capaian lah. Jadi itina akal song di paran jalan ya badan pemerintah lah. Itu murah-murahan anak-anak ta maka hampit program itu sen rakyat itu. Jadi kita pun sebagai matoa ayahin napian ilmu itu kok nah menjadi palkala sangat mustahak. Pakai letak kalangan sirah. Angai ko bahanu bang masih ania kati songkak sirah situ bang angai ko bahanu akan anu solong kak si Sasha Amir.

0: Tababkaam kami maito.
1: Amalasigkaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusap.
1: Menjari amineong kaong kakabilahan bi.
0: Kamemon
1: Masaba BFM. Siaran hiling sama embal nasa.
2: Katauan bika, cuaca pasuk maka toho ia tas satam hinabu iti ia na sudda mahogna panagnaan min El Nino aka pasuk toongan ni jangka ngabut ni tongaan bulan Odnomilo. Anu hingga akan pasong tujuni masalah pangalau maggabut maka aras bohe soang akan song pakiti. Kasudahan na maka sehatan tam, tasa lakas ni male, susah fokus maka sakit singin. Ayu subay pahinang tam, kinulangan hinang maluasan, bang bilahi ay hinang subay maluasan, pinalibuas bay pain lisag ampat koha pinaheka, anginom bohe paino, mapamakayan bohe, nilagan magtuno-tuno makaluhayaan, sidaru pinariksa bohe makainsalan etom karitang.

0: si Adi ambal kita di limbungan. Jadi tinggallah sangku, lebih kurang sangku kasam ini. Kita nu maghinang ma kerajaan tu, maka maghinang ma sektor awam anu NGO sawasta ilu. Iti rakayu akal ni bantu ge kerajaan ta perintah hati itu. Program kemasyarakatan akan pinaman jari platform untuk amasongan pangisayu rakyat masoal kemustahakan he anagu sin by PN Pencen. Jadi maka analikan labi aheka hinang pelaburan meriam kumpulan uang simpanan pekerja KWSP. Jadi pelancawan tahun nisong ilu 2027 itu bainan dibentangkan ya Perdana Menteri Bapak Hausi. Jadi murah-murahan APN, pasong, yuksiga, gaji-gaji, pariata-pariata. Jadi pandai tanah hangan nak sin. Yuksiga simpanan tani hari-hari bang ta'awut nah waktu persaraan tay. Ongkon untuk alawiti mai tu nahal pagbakanta etnik muru takkan nusul ta stad pitu itu jadi bahan takkan maka dua kalangan pedik sinan dalan si mail makasih boboy pangin toman.
1: Rakan semua makale
2: Sabah FM
1: siaran hiling sama Mbak Nasa.

0: ESCOM atau Estate Sabah Security Command ialah agensi keselamatan ia masa laras operasi Mazon Selamat Timur Sabah akok maka jaga kedaulatan maka keselamatan negara. Visina ialah akok maka kila-kila kawasan Timur Sabah natas selamat aman maka taga daulat pengabut misina akok maka selaras operasi keselamatan labi akahap maka mantap antara kamemon agensi. Matalamat pemujurana iana kok maka atasan ansoman keselamatan naga jenaya lintas bantalan ruisab nganjaga rakyat maka kamustahakan negara keselamatan.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam berita khas Belanjawan 2027.

Rohok am ilongkau rangangai kasaruran radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.com.

Yo baga kansen dalam nomor kayu baga baga konang kini ramon. Dalam keseluruhan dahun rasa bawa FM lalu nemino pakai pakai ka rawar oro kalimo ras yang mari bulan rebulan kaupur 2020 peram onoma perikunangan ramyu nak kono angkini orang pramon merah keseluruhan dahun rasa bawa FM pakai pakai ka hino me kira RTM klik kami kapio kono hino hino maya ras saluran resro balut lu kosong. Roro tili pagi-pagi kara kono na pain talangan nu Perdana Menteri Malaysia Datu Seri Anwar Ibrahim kono na pain talangan no belanjawan 2023 kono na nak kono kansen da kawin nu rakyat Malaysia belanjawan 2023 rai nu mano pain talango rajam ka talu talungo pengaminit rakamayon da itu ni kono alasan da belanjawan itu rakono kalap ra kawi rakawi nu rakyat Malaysia rakono kaya ni rakono ka ansen kekayaan bagi-bagi kau. Ya, penikuan dengan Rayu surah kondok bagi-bagi atau aku menikuan yang tukang minkunan kini ngoramon maya kira lah live TikTok maya rarain itu sini aku nak live TikTok maya rasa apa WFM maya tukang minkunan kini ngorak keseluruhan dahun merasa apa WFM bagi-bagi kau. Nah, itu lira aku nak ringo ngorak atas kira intori Imam Abdul Karim Ampakut intora Giants Nabawan. Ya, resmi muni kura dua rimbai kena panggil dengan takara rimbai-rimbai kesaluran dahun murah Sabah BFM. Eno rimbai kasano rimbai entori Zabi Morris, rimbai ninggalan anda Saki King. Amsu no rimbai Risal Herasale, rimbai ninggalan anda Ongo Sumuai.

Ya bapak ini itu dua rimbai kena nari ngomiu dalam kesalahan dahun merasa pak BFF mahari no rimbai kasar itu li rimbai Riza bi Morris rimbai ninggalan rasa kicking tunggu kena rimbai saleh heras saleh rimbai ninggalan ra ongo sumuai di budangan pakai rawis kena kini ramon payora kesalahan dahun murut tahun merai bahu yak kili kena pakai aku sumindangan ramon nera live TikTok mai peningkuan dengan rawis kena kini ramon nino mayar live TikTok mai tapi kapi kena lupa nanti kura pakai takai nera live Facebook mayar page mayar Sabah BFM. Lagu nasi om pio kena pakai tak kasih sin mimpun kita kena air live Facebook mai. Rais kena kawan kini ngau mashe. Pakai kan. Share mika suang ora live TikTok mai, live Facebook mai. Ili pio kena rasuang pio kena pakai tak kerabu kon. Rasu minggu kita kah, sumindangan kita kah. Rondolon domino rakun ang kini ngau. Rakesaluan dah nomor rasa Sabah BFM. Atau kena kini tokan ilo pakai kan. Tasinya kena live TikTok mai, live Facebook mai. Ria rondolon domino. Ilo pana kena abuli itu malim bayar kita kah. Singgau kita kau nang kini ngora kesalahan dah nomor rasa BFM pasti nak nanti kau onsa.

Diores grupa salula gramio nam pabalai gramio da karoko kula pabala nitu pakai-pakai ka inora pabala nitu ra program jelajah aku kasih Malaysia et Sabah ayuman ra dewan EDTC kota Kinabalu ra opor hari bulan da bulan ka opor 2026 onom ra oroka onom ayeno man ra dewan EDTC kota Kinabalu. Am tu malimpun nintor rajam ka tulu ra susuau sumuku rajam ka limo ra kemayon. Ya ora sekarang kini kota kapi ra rimbai bagai-bagai ka rimbai kasan ra rimbai tori tresa anjun rimbai ninggalan orang tuliaran kolondo bilin. Am suno rimbai ri obot round obot rounis rimbai ninggalan anda angas orang anin nulango.

0: Naka pandai kau kia? Kekinawa galama masuangkan saya nama. Salah kayuk rakalega gan takau. Gak nyakra ekonomi rupa magunan takau. Intornoyo rakyono maluai mawot. Kalau napasa, mabuli rayu supun. Kondo bahan pengawet ama pokonse rakalega gan dukinanya takau. Mabuli kinamin am akanun rasu sanggilan nayuk. Kondo kay mamangan ramanit. Logo labi mamura. Balanja magaut kalau molobo amangindangan ra ekonomi ru magutanum galama mampasi gulu raki kinawa galama mangani rasa normon soy amayo rakadikagan amniak ras sektor pagutanaman ru pemagunan.
1: Mamis tojo kinawa galama.

Yo, apa kata tak nomor studio tu jam ke tu lapan ngoparam tulu ngaminit lalon dom. Napora jam kebalu pakai-pakai ka kau napo kena kaya berita khas belanjawan 2020 ngoparam tulu. Ma kaya kau dah sambung siar. Entara Sabah FM pakai-pakai ka arah kau no berita khas no belanjawan 2020 ngoparam tulu. Ya ora napora jam kabalu pana pakai-pakai cara napora liwos berita hino apa kono napo kaya raina tangan pakita kanda rimbai ya ada kono sino keli kodo pakai-pakai kami unda kono kita kra rimbai lalu domino kau kono beli kita kra rimbai hino maya kiri ra live TikTok mai live Facebook mai mikapi kono maya ra WhatsApp mai dan nomor kosong rono siam apa siam kusung tulu walu hino pakai ina tangan pakita kanda rimbai pakai-pakai kono ringo miun atau kitu kirnu oro kalimo ra rohito pakai-pakai kara oro kalimo ra kono pakai kita akan rimpai ra kesaluan nomor Sabah FM pasin dengan yang tegak onsoy ya ora sepening kodangannya aku rapa katakan naira live TikTok mai ra Sabah FM rasu angku rapa katakan naira live TikTok mai ra lono minor naira live TikTok mai kono sin mimpung ramo ang kini ngur kesaluan nomor Sabah FM sinak kena iwai na kansen da londom DJ kono pening kodangan kansen da londom riun ampio siniaki Kenny Minkoto kansen alondom DJ kono onsoy ampio Helen Nyong kansen alondom DJ rikor peningkodangan kansen alondom Ramyun peningkodangan semipung inaira live TikTok mai Zabi Morris inaira live TikTok mai sangulun kono paririmbayar para kesaluan dahun murut Zabi Morris hadir kono Saki King peningkodangnya na Zabi Morris ya sinimpung inaira live TikTok mai rasa BFM sinak pia kono Lucia Bebe Lucia Bibi kansen alondom DJ kono peningkodangan kansen alondom riun Lucia Bibi ini live Facebook my live TikTok my rasa Sabah BFM ya apa kabar sore gini untuk kepira rimba yen rimba kasa no rimba intori dorsi mimi ladius nantamri idini nam baru rimba ini kala no lolot ram Malaysia tunggul kono rimba ri laiji laikim nantamri Anita Unggok rimba ini kala nandra pamaguangan toru.

kwa patilaut ko, nagoy ko, tangus ko. Sa nganuan, babasta ka no, tangus. Kalo pa na malur, kalo pa na mulogo, atan matang mingkwal takaw tumangus. Mingkwal mo ilong rarat kya, lumitaw magilong rakasansaman ruliriyot kya, kapa muli rakampung tumum rapasambaloy pabukat amrangrangan. Labusin amlilianin sang kinolor kapansalan duguang, nasain poyo notifikasi ro telepon. Tang

0: Yan ang maning intara kaningaw. Koso na siga pasukura rahu. Paning kwa nangan, mayra parinta. Undo na maruang ra peruntukan no STR. Sara intara operam 5 bilion ringgit inoira operam 6 bilion ringgit amaruang ra suang no panginsupan sara ondo amahuna ramaikat ang adir kuliamos akanon asas minsu prarayat ulu kono ariwi ra suang no kalapan kapo am pandapatan penginsupan itu akala pinsup apalangkara suang nu belanja nu salupanan. Ulu kono pangeliran da kuliamos akan nonasas. Peringkonangan penginsupan da rakyat.
1: Inatangan pakita akan da rimbai-rimbai.

O pagkareto ka ako na karingo ra ako intor ang kasapuri ra kono aho ra berita khas eh na blanjawan 2002 param tulu pa ka pagka rai so reino ka kona kaya ra mo na kasalo na mura sa FM rai natangan apa kita ka na rimbai ni konangan rai so pa ka pagka ra ka sumimpong ra mo rai na ya live TikTok my live Facebook my mi ka pia kon ra suang pia kon ra pa ka pagka atak pun kon into kami kon rang kini koramon dalam kasalo na mura ra lo nomina makaya ka pia rakon dijadi Yurin kena marang ada pakai-pakai rasial nasaba WFM kesalahan dahulu menurut pasin dan nataka onsoy Raina tu dah tata nombor mereka studio tu jam ke walu onam ngamin itu London. Rai sekarang pakai-pakai kasih nongin apa rimbai-rimbai kita kau mion. Aku kena beli kita kau rimbai nombor kita live TikTok my live Facebook my mikapi kau nombor WhatsApp my. Hei nara nombor 0 rondo siam apa siam kosong telu walu telu walu.

Au ikini intora kahaba dalit suk pahulu au angin suat amindahu paningkonangan da perintah na maruang ra bantuan awal persekolahan intora rondo ngatus limo limo nga opor nga ringgit inuai ra duo nga atus nga ringgit. Ondo 5.3 juta ngaudun murid akalap ra penginsupan hino. Ra suang nu peruntukan 1 bilion ringgit ra belanjawan 2027. Nomor ruangan ra penginsupan awal persekolahan apakah luoi ramon angali ra kasut sampayau bik am alat tulis nilo muoi sikul. Paningkonangan penginsupan intora perintah belanjawan 2027. Onsoy.

Yo papaya na rito do rimbay kanu na ringom yun dako no kinitang no pagkata kay rin na tangan pagkita ka na rimbay rimbay ka sale tulip intak no pagkata kay yandong juni slime rimbay ninggalan na sisi bayon rimbay into ri roni bahan na masunod rimbay kinitak ni Viviana ini ara left tiktok may na rimbay into ri muli sikin rimbay ninggalan mampulok ka sayang. Yo guys, kalau pagar-pagar aku ni naya live TikTok mai paling kuanangnya naya aku nora pagar tak apa ya itu Yadi. Ah Yadi aku yang tinggalan tu. Hari ini aku nak kaya berakun DJ Adi. Dalam kesalahan nomor

Hai, Kansen dalam dalam DJ kena Sabah BFM on soy kena pening kodangan Kansen dalam dalam ramian pening kodangan ini ya live TikTok my rasa Sabah BFM perlu panik kena share kasih orang memang kena share pakai-pakai live TikTok my rasa Sabah BFM hai lipi kena rasa ampio kena rapa kata-kata pokokan seminggu urita kas mimpung kini ngorak kesaluan dan nomor rasa Sabah BFM. Di warai itu rapa apa kara kono ra kau kon karing ore itu ra kono kukula ra paga-paga taka ra kono insuat trilo ra kono belanjawan 2023 pimpin talang no datu perdana menteri taka Malaysia yaitu Suri Anwar Ibrahim ra kono nang ibit taka ansen ra taka kawi paga-paga ka uli kono ra susumiku la mali ali taka ra kono pio kono ra sumuku ra kono anak-anak taka kala ra kono bantuan-bantuan intara kerajaan. Ya ora iso apa salah ku ramion ku ora kukula rimbai pio kini tak lupa kata kena era ina tangan pak kita kena rimbai itu ina tangan pak kita kena rimbai itu kini tak lupa kata ka i rolis aun intormu abu yang galan no TikTok natu siapa kena kita kena rimbai rakon no rimbai intori Steven Jimin rimbai ninggalan andra tangi si Nancy Rukan tangi Nancy Rukan akini tak nupa kata kare tuli inaya ninggalan no TikTok na ta minggalan ku rakuan no.

0: Suzilawati Justi Intora Nabawan, Sumikula Tingkatan 6, Rasikulan Menengah Kebangsaan Nabawan. Awang insuat am apasuku yak oyora rahup pengkonangan rak parinta, nak ra pengisupan rasumikul ratingkatan 6 mayara belanjawan, ruang ribu ruang opor am tulu. Awalansan mayara pengisupan itu, lebih aswang leng sikul, akalap anunggul ra pengubasan nilo suku sumukurakan sayan, kapu am sumukura cita-cita nilo. Pengkonangan pengisupan intera parinta belanjawan, ruang air ribu, ruang opor, am tulu, onsoi.
1: Ida tangan pakita akan
0: Oh,
1: rimbai-rimbai.
0: Okay.

0: Ya apa bagara naga suku takkan orang kapaparan siaran nusa WFM. Kesaluan dah unu murut ra londo mino. Niku dengar ramyun rais kuno inaya rai natangan pagi takkan rimba ra paga paga takka. Pagi takkan rimba ini ra live Facebook mai. Mikapi kuno inaya ra live TikTok mai rasa WFM. Niku dengar rais kuno paga paga ka ra kuno atu yak penuh intukan minggu orang kini orang mon dalam kesaluan dah unu murut ra sama WFM. Ra kuno kapal inatangan pagi takkan rimba paga paga ka. Beli kuno ringohamin ra tukir tukir nu oro. Ara oro kalimo tukis salah ka tukir-tukir oro paga-paga ka tukir-tukir oro kalimo tukir-tukir oro kalimo ra kono akau abuli kena karingo pi ramon rene tangan pa kita kan rimbai ka saluan nahun umur rasa pa WFM tukir-tukir oro kalimo am paga-paga ka ara is kena kau tu malimbai ramon ra kono nungko ra ka saluan nahun umur rasa pa WFM hinora ringo mi ndatu tukir-tukir nu oro tu malimpun dari jam ka tulu ra londom sumuku ra jam ka siam ra londom ra kono ina ra ka kasalulan dahun umur rasa pa WFM pan pasindangan entaka onsoy nah kita rakon ya dirin kan sen dalon dom lamun kawi kan sen kono rapan tingai san miun pake pake rais kono entaka kono ara pejaga kono kapiahan ni entaka ati kono mantaka pejaga kapiahan nenan moera kono bali pagi bebasan oro arwalan pi pake pake kawi ai roni kono radio saumi rimbai rimbai itu kini tak nupa kataka ifri dia rimbai ninggalan andra mapagun mapali rimbai ning intori Anastin Silaos. Nah, kita rakon ya dirin kansen da londom. Am kansen ra pantinge san miun aman titi wol takara oromatong.
1: Naka pandai kau kia? Kekinawa galama masuang kansen nana. Salah kayok ra kalegagan takau. Ga niak ra ekonomi rupa magunan takau. Intor noyo ra iono maluwe mawot. Kalau napasa, mabuli rayu supun. Kondo bahan pengawet ama pokonsera kaligagan dutinayo takau. Mabuli kinamin am akanon rasa sanghilan nayo. Kondo kay mamangan ramanit, logo labi mamura, rabalanja magaw kalo mologo. Am mangindangan ra ekonomi ru magutanom galama. Mampasigulo ra kikinawa galama, mangani rasa normon soy amayo, ra kaligagan am niak ra sektor pagutanaman ru pamagunan.
2: Mami stojo kinawa galama.

0: Assalamualaikum kapsinangan ng tabi Malaysia Madani. Itinahabarid na kayo na ng palambusan ko Abdul Rape Hualimin. Kapagulo na pangatulo dato habar-habar. Fasa kasimbanan monsoon katimpon tadaw bayno Sabah kataguang rasam tasapok. Pisakadungan karajad perintah media papatantud kepelaan tetepat. Abar Pimpano. Fasa kasimbanan monsoon nakatimpuon tadaw bayno pikikirad kapagawit rasam tasapaw ang ribut patir lalabinab pa ng sasadapan ang mintutuwang id kayanan tisan katanabon Sabah. Tumanod kapilaan bayan patunod kaopisan Meteorology Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip. Fasa dila pikikirag katilambus, gisa makapupusan at tulan ka hapod diti, ang mamupus monsoon barat daya, dit nakatimpoon, dit ka apadamapat, tulan ka lima, dit nakatalib. Kung ngayon tangus alinaid, mantad magisusway tadon, milad kapagawit ribut patir. Miampay rasam tasapaw, ang tangus talagad, itsuang timpo taruhay. Pinomina dilag kapagawit liyod manigawa, lumpadang ang kayod ahaba. Damat nila duwaya lisun tasawot katalib piwalitan, pikikirad ang Korean mantad ng kasimbanan tadan tangus. Tulon ginamuan pasarahan, mantang-antang ang tumanod kapilaan kung ngayong ngayad tawan mayalaman web Met Malaysia, aplikasi May Cuaca, ang media sosial rasmi kaupisan. Piramutanid piwalitan dat perintah o media kigunad pagiratan mentok papatantur rikatan kahampit kaaturan am nagid program dat perintah kalambus miampai tetepat kumatulun ginumuan. Manunurat pisampuruan Sabah Dato Muhammad Razali Wahab Binabaros, media akun kono poko kitanggungan papalambus kapailaan dat perintah. Nga nasiliw nagid piramutanid tangab perintah miampai tulun ginumuan. Yaw minabaras dilad untuk sedap jalinan strategik pisampuruan media Sabah JASPEM 2026 id Kota Kinabalu. Kadaw piramutan pengukab kapalambusan kapilaan dit atalang agaya guna mantak papatantud kaaturan dot perintah aratian kapanahak kagunaan kumaam magigian. Itim pumibagal Dato Razali Minabaras, kami media kigunah intangan sebagid kesiwatan menginsanang kaluhayan ang papaingkawas sinanang keraja. Kami ang pagibabarasan dot media milagunaan sebagid penginsanangan kepelembusan surupug keraja kumad magigian. Nabaras di Dato Razali dot sundung pad perintah o media kiharpiswayan pamusarahan. Kedua-dua kekuasaan kigunad papasagulog kagunaan dat magigian. Kadaod piramutan tasanong ang pengukab kigunad tilambusan pagirat mantak papatantud kapalambusan kapailaan dat perintah kakal kiwaya. Dato Razalid kapinsin dat kapadamapat tulan diti sera nakakarajad sebagid pakarajab perintah selinay taluna pada taon. Tama di Alayarham Zara Kairina Mahathir. Minamaramit da tanak daw dilaz sebagi sangulun dit asuaw agaras au ruhay alangasan. Noreda lamat apat na padamanam taon, pinapailo dilad untuk panahakin talangan proceeding inquest kinapatayan di Zara Kairina ed Mahkamah Korena Kota Kinabalu. Kadi Noraida mentok kawawayan tanak dao yaud au tumbayan dot Izara Kairina tuminuhon mantad loting kataloh linaminan sikul. Yaw nga pinapailan nagin mahkama dot tanak dao au pinapakitad kondalihan kawawayo masad minatalipaon yala dit kapadam talo kapadam apat tulan katuro tao nakatalib. Pengkura pa Zara Kairina no kombal pinapailag karayat pangintatorian ang pamungaran dit na no dao mantad susumikul tatua id asrama. Zara Kairina ni Duan Ginawa id walay pangubatan Queen Elizabeth dit ka padam turu tulan katuruh 2025 sangadaw serad na kitoh au nakapuriman somok asrama sikul dao. We'll be right back.
1: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Kementerian Perdagangan Suang Pengguna Belanja Masi KPDN Minagahau 2.495 pek daun terup ketumbayaan nasuayan kigatang lebih RM5.5000 untuk penukuan ita lukayanan pengindapuan misuai ida sandakan. Operasi dila pinapanau mentok mengiloh ke perdagangan barang ketumbayaan memaguna cap dagangan nak register hingga kesegaan mantah desangan udna kunan. Memuruan tipisar pegirat kuasa watas KPDN Sandakan, Jo Azmi Jamil Minabaras, talu kes nukaban temanud akta cap dagangan 2004 siam, mentok penginsuhutan peti lembus. Yaud papasaro dudumagang papatantud babarang kingaran di dagangan nanu mantad meninikid na kunan. Dudumagang di papadagang babarang kingaran nasuayan milod ketaguang laang undang-undang. Kampai na danda gisem RM3.000 mentok tikit babarang mentok kesalahan pintantu pepahompit company teka ketinanan. Universiti Malaysia Sabah UMS papanau tanggungan daud sebagai dimpahan wacana strategik serantau lalabi na mentok hal keturan labus geopolitik ketinggaligan ASEAN. Dekan Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan UMS Profesor Dr. Rasmadi Idris Minabaras, Program Pra Forum ASEAN Foreign Policy Forum 2026 ngapa persediaan agit mahasiswa meneguang forum tegaya di Pahoraan tulan ke padam 2 DT. Ia Minabaras dila dantak pepahimagan program Pra Forum dila id kota Kinabalu. Program dilad mengukap kesiwatan mialan pemusrahan karait kepiramutan ASEAN kenegaraan amnagid pegumbalan geopolitik geoekonomi timpu diti. Inggi samaan dilang apa kita negid kegiratan dat UMS papalabus graduan kirikotan global kikamailaan diplomasi kanud menaluad kumag keburuan serantau. Nakarikat negi it konsul hal ngawid ekonomi 2 Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Ari Adiati. Pisa kadungan kerajaan bagi sesuai kekuasaan agaya guna mentok pepatantun ekosistem sakot rahat ati lembus atamangan kanud meningalig mamamasir rahat kayanan mitigisan rahat. Kemudua timbang konselor penyelidikan inovasi UMS Profesor Dr. Salam Sarvatli Minabaras yang kisaman dilad memegunat keampayan institusi belajaran takawas, agensi perintah, NGO, sektor swasta magigian nakayanan. Ia Minabaras dilad untuk pepahimagan seminar pemegempian penendulian sakot rahat miampaid magigian mitigisan rahat Sabah id kota Kinabalu. Kadau sakot rahat nopo ngakita unggungan sebagai habitat kayanan kesenian mam masih rahat papagirat seralam rahat nagid kohub meniap karbon biru isaba inggi saman pemegempian dila papanahon id kampung kadukah kota belud kampung penimbawan tuaran miampaid memili nakamanang penundulian sakot rahat id tangam magigian sebagai menahak keperimanan id kampung ngawi dila. Projek dilan papanahon miampai sekadung keraja Yayasan Petronas Institut Marin Borneo UMS Institusi Belajaran Takawas Perintah Suai NGO. Ed pemupusan Sekutu Kawagu ititulu dat habar-habar. Fasa kesimbanan monsun ketimpu netadau baino Sabah keteguang rasam tasapau. Bisa kedungan kerajaan perintah media papatantud kepelaan tetepat. Engka kanabar nulut di Miriam Majim mantad seksen berita ehwal semasa pinadalin di Flores Phillips mantak keselimbahan beras dusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ya, tapi ni kau bina jam ke siam dua pada walu minit dah tertuang. Kau masih kau dikejut ke kalim yang pada gede itu dari kesalimbahan diti. Kau mari kau hit kesusuang diti kesalimbahan beres dusun diti tuang bina. Au kau lah isai tit mimbalatok dah timpuh diti kia. Ya kau di JOP mengeruang dikejut kesalimbahan beres dusun diti lalu jam miti lembus. Mantara jam ke siam tertuang gisam jam ke padam dua tangat tuang. Itu benda kau Nuridi intipati teka Nuridi belanjawan 2002 padam turu napangah da pinabantah di pinabantang di Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di napapusan di jam ke 6 sesedepan di tenu harap pipirah Nuridi intipati de tagayo minandau pemumuk kia it nuridih isa pensuang negit gaji minimum dan pengkawasa manta de 1,200,2,000 sebulan kegirat kuasa ketimpun de tulan ke 6,2,000 padam turu sesuai kaila bantuan sara hidup STR Sarah pagupan nakin sawat kuma dapat 6 bilion papampai gisem siam pinapahampit gisem siam riang nakano mantadat kadar serah gisem 105 pada sembulan teka 1,800 sentaun minan pen penggaya kumadat magian teka rakyat mantadat umur pada 8 tahun gisem misawat akan kenapa ikan udah nuridi STR kya kumadat tahun akan nuridi STR kanun lagi 200 kia one up tapi aku rupa mai tokau kinongan tokau hara it nuridi piilangan mantada ketana kuaguan kemulakan karait ditit nuridi belanjawan ditit kau umum di Leguan Menteri yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di sedapun ditenuk ya kinongan tokau nunuhot pelangan dao.
1: Hampir titik belanjawan 2020 pada turu tip minan pembantah data data data banner titik yang aku mau kape titik tak kasanangan titik titik nunu ngawi titik anu dat magigin dat Malaysia ya anu hiat bangku pelang ada titik apa ngaji kau hampir titik anu anu titik kemulakan titik titik belia ya tuntangan tak apa ngaji titik STR di tegi umur dat pada mualu tahun sawat na bagi nga kanuh dat sarah dat hatusat ringgit kano yala dat itit induo dat son tahun nagi itit nagi redih kahampit nagi ditit ang gaji ngawinga nakain sawat nagi manta dat 1,300 kuma dat 2,000 di nga kahampit nagi at balian kan ka balia na nga kahampit na gitit na gerde gumo na gitit balia dat kahampit dira ka anuan dat itit gaji dat kawago ya itit kawago dat it kahampit dat pinsinglan tiga pendidikan detik ya ngara detit ka pengupan ada sinikulan dan nak insawat manta dah 150 kuma dot 200 ringgit dot sungguh nam lagi titit elaun dot titit susumikul dot tingkatan 6 ya kuma dot 2500 sembilan lah tipira nak bantak kehampit dot belanjawan 2002 pada turut it kehampit dot titit kemulakan sembilan lah kemayan dot senang kapi ayilah ya tu itit budget na paditinga au manalikod ditit kamulakan tu magintam kapihat anunuhat itit nagyaridi anuh dot balia kahampit naging kawago ditit narangot ako di pagulo ditit hitit kamayan dot kapa ganuan datanga ada kotor tengah naas hari kya nga gumu aku diit nei lapor diri ka baina dan ge pabantao da titit kapagunaan dat jawatan tetap nga sonong nadi ambilan na kamayan dat belia nga au natalikudan dat maya dat budget tilang nga gumu kapi kasanangan dat anu mikelan sananda da titit kemulakan kemulakan ngawi tiga titit belia nga magintam kapi ada nangga-nangga hit pinabanta diri it kesudam teka it layak kadiga nga anuan da kapi anuan da kapi timpuh dat maganuh ditit kasanangan ditit ya kelansanan da negara di sonam kapan hari dat belanjaan 2020 pada turu iti teh negara di nak apa bantahan kita dari bayang nggak isah atau tungkap dat mentak dat datang tayin senan dat titi dat magigian dat titi Malaysia ambilan hot non hot dah keserahan kampi titi kailangan dat belanjawan 2002 nak pada turu kita pina bantah dat atau dah dat bayang apa sih kau?
0: Ya tapi kau Irina atau pelangan dat mantad isah kemulakan dit nano dagay daw kami karet ditit belanjawan pinabantang di Leguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kia.
2: Kuritanu diesel gunaan tulun suai baina onuan budi diesel mila pangaranan kuman tulun suai amakan ko mentok na paganakan to sama diesel talo kurita mila pangaranan kuman talo tulun mistuai tumanud kuman kesokoyotan kapailangan patilabos milad intangan maya www.budimadani.gov.my teka menelepon id Budi Madani isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima.

0: Ya, tapi kau bina jam ke siang mapat na padam teluh minit dah tertuang kau guli kagum yang pada gadi JOP di keselimbahan baras dah terdusun posisi kau di kayo kakak lebih yang pada gak kia. Ya, mana nak kena ngau dah iti ed lab dah Facebook tak kau kena ngau maya dah ir radio mama saya tin dalanan dah tim politi pepanau kerita senang senang ni ralan. Entang entangan lagi bangunan telikut dek kita guang. Entangan gisa matus mita itu guang dah kayu. Alasan gampi di kayu di kepapanahan gisa mkarikati dua like ya. Ama kumana lagi di kayu hit makin ngomong ya. Dekit live dat Facebook Sabah VFM Radio Lingai dat mama like teka papapung dat nuna papasan. Dekit pengumuman dat Facebook nagi kadalingai dat papapung nuna pakami hidoyuk right dat belanjawan. Dia terpilih umum di Teluguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Maransan dat nuna pahit na kabantang daw hit parlimen di napupusan di tajam ke enam kesedapan di Tainu harat kapanahak dat tabar tersenang kumada dan ngawit insanan dari tidak pagun dat Sabah. Ya, tapi ni kau sinding dat ke tilambu seperangan ke digayo kumada digayo hitalunggu itaman di pemusaraan dat tim politik ngapa gulupah kini ngotak kawit it Operan Senudan dat RTM Sabah. Hai tu Pinai, nak kura ko? Ahuyan ke bo? Munda dorong pa bo sekira dah huyan. Harap timpu, au takau minag dat rusap. Nga magano takau napa timpu mundorong. Au minag tasadu, au minag dit amaal. Apansal na po, nga kasaliwan takau. Saliwan nagtaruhay, mga intang rahat, mintong talon, tay kamuliid kampung miyampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunodan, intelepon na kayod sa rainsan. Pasanan kidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.
1: Kinungo na kasarihin, kasalimbahan, brosusun, kasalimbahan din, karanhan o sinisinin dito ang sanang.

0: Tulong takaw, asa nang ba? Sabang VFM, Kasalimbahan, Boros, Dusun.
1: Ya, tapi ni kau bina jam kepada tetuang nak suang tahun jam kedua di titelu jam inti lembus keselimbahan baras data dusun tetuang rebana. Pasti kau dikayuh hit kakalim yang pada gadaitin keselimbahan diti hit makin ngau maya data radio izuang karita teke makin ngau maya diti live Facebook Saba BFM teke makin ngau maya data radio RTM klik pasti kau dikayuh tin senai. Amegal di datang da susian teka cerita tentang da bayna karai titit belanjawan pinabantang di teluguan menteri Datu Seri Anwar Ibrahim nono he tasenang teka nakondas ginawa da kayo esa ginumuh di minandau pebantang di tasena panditeno ngapeng ko da pa maki kayo perangoho ditit anuri de tasero teka pilangan tambalu teko kamulakan dahiti pagun dati Sabah sirad na kayla teka na karangaw di pinabantang di Teluguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kaya

0: Ya, tapi kalau itu nah ada pilangan kemulakan dari ti dari pipir lah insa tembalut tiga kemulakan di nan untuk kau dia lah dah terserau dari ti depan dah tersabah di tarau bayno bayno siaran kerongau di ti belanjawan manta di leguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Pon si kau mantad kina poin talangan bajet 2000 om 2000 turu di pinoin talang di leguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Iti noh pianda dandat dot oin sanantulon Malaysia. Iti noh siliw wa kontumpuan tagayo pagun id salom manantu rikotan ekonomi koburuan pagun om nogi inisiatif dot perinta untuk menguhup mangagan balanja masih tulun magigion. Nibagal penguhupan kumatulun nangolohing di Pinoyng Kawas, penguhupan kumatulun okeyu, om penguhupan kuma panamangan tulun okeyu, om tulun sumakit tadalan di mandad limo nahatus, kuma onom nahatus ringgit sambulan na ponga asanong kopya. Sakukuri kanu papagan tonggungon kausinan dot paganakan dit kiharo paganakan okeyu, it kitorol tawagat. Ponsi ko kuma penghupan diti, yaku onel mantad Kota Kinabalu.
2: Ini juga menunjukkan bahwa ekonomi dan juga keuangan negara begitu kuku. Walaupun kita berhadapan dengan keadaan krisis yang berlaku di Asia Barat dan juga perang di Ukraine dan Rusia. Belanjawan itu saya melihat membantu semua rakyat mengurangkan cukai, memberi insentif kepada pegawai kerajaan dan juga peniaga-peniaga seluruh segmen masyarakat.
3: Bagi nomor keserimbahan prosesun, keserimbahan di Karanhanus.

0: waktu kita meningkatkan kita punya sumber ekonomi lah. Jadi macam banyak perkara yang kita boleh improve. Improve macam ekonomi seharian kan, kalau sudah 1,000, 2,000 tu banyak barang yang kita boleh dapat lah.
1: Boleh mampulah menampung kita yang berkeluarga, ada anak-anak. Dan lagi satu, jangan naikkan harga lah, lebih kekal supaya rakyat pun tidak susah lah.
2: Kadar kenaikan gaji ini agar dapat membantu kita ini yang dalam sektor swasta dan juga dapat membantu bagi golongan-golongan yang B40 macam saya.

0: Manfaatkan talangan bajet 2027 Pinolombus di Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Tadau Baino, ogumu kasanangan patahakon kumaturun mogigion lolobino montok tinimungan B40. Om iso na pemantat kabar to sonong di tingah kuma diolo di kiginawo momoliwalai. Nu momoliwalai, perintah om mengontok do duty stamp kuma perjanjian pinjaman om surat pindah milik montok walai kopogulu kigatang gisom 500 ribu ringgit. Montok walai kigatang gisom turun 500 ribu ringgit, pengecualian penuh duty stamp montok 500 ribu ringgit kopogulu om 50% montok lebih dilo. Iti noponga oguno montok perjanjian jual beli om kotimpuun dot 1 Januari 2027 di som 31 Desember 2030. Iti isono osonong lolobino kumadiolo dit momoli walai kopogulu to solina diti sora momoli walai ngaharo itroiton dot duty stamp. Lapas nopo ditingha inggiano di. Om mantat pengecualian diti, lobi ogumu tulun ka anu memeli walai, lo lobi no sukod wagu dit ingga po walai. Ponsi ko manta doho will dia pile.
1: Ya tapi kalau Irina Nuridi terserah tiga pilangan de kata nak waguan de kemulakan ngawi kerai di belanjawan di Pinintalang tapi ke Pinabantang di Loguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita nak tahu sinding dat ketilam bus tetuan bayan sinding mantan di Stanley Supin kasananganku.

0: Atang kangao kumaraja, kada pogi som olihuan manamong kalidasan. Nung alain pirikaw, mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang. Kada liway manginom waig dit kabagal, mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit olidas. Pundurong matuturuhay mantad screen computer. Montong osodu, montok mangingkuri kau diponon mato. Nunuhit lebih kiguno, uludo kasasokon pamusarahan to susuno. Umuhobo, mendorong taruhay, om gumulit kumaraja miampaid lebih oporokis. Tinan olidas, pamusarahan oporokis, karaja nga lebih produktif.
1: Ya, tapi ni kau bina jam ke pada misa pada mana minit dah tuang kapir bakwago yang pada gadi jopir ke selimban di tiki haman ke pelangi langa di kayo hitit kau ya anda tawan nanti ke ramalan cuaca di bagun dah te Sabah terau dah te Suab antara bulan ke hapad tulan ke hapad 2026 pada enam hitit antara bulan dah kontak lagi terau dah kapi sesawaan di Bela Astila ya hamnagi kumama miampai di YB Said Sadiq tanda suap magumuna tulun de suap dat pain pengin tang de telepon dek ya atu au nakanda di tanda de tegaya da Bela hamnagi di YB Said Sadiq ham te benika suap na panga penang kesuaban madibut miwaya genit di pipir kayanan apa nang sasadapan madibut miwaya ganit di pipira kayanan am nagit panang tutuang madibut nagit pipira kayanan kya am sa ginarul tadaw suwab matad kesuwaban gisam sasadapan agaya hat kamayan dat tano dat rumasam kya hit pasarilih pagunda tes sabah di tiadiam piantang-antang di yunah di kayod kayanan labi-labi hit diras dat bawang kya. Tapi kalau sini mata dia lihat kapal jin, oh hupai aku kena ngata kau sebab VFM senang kebiasa.

0: Ginoo na kasari kasalimbahan Bros Rason kasalimbahan di karanghano sininindit o sanang sininindit kolhis dot kinawa ay sa nasuway it kasalimbahan Bros Rason
1: sabah ito beri koman ko pailangin lang o di kayo itigatang dat gata maya dat grade kya kagirat kuasa dat tari bulan kapad tari bulan kapad am dua tulan kapad 2026 kontak nage datarau ka 6 tadaw dat kaisa gatang na po dati susugatang siyam ringgit turun na pada mapatsin gata kapingan au no up grade ka isa lima ringgit walu na pada sin gata kapingan au no up grade ka dua apat ringgit walu na pada walu sin gata kantalan grade ka isa lima ringgit lima na pada talu sin gata kantalan grade ka dua apat ringgit enam na pada misa sin gata sikarap seringgit apat na padam isa sin. Ada yang betina gatang dat gatak ya. Penyeliwan mentadat ketinanan industri geta Sabah alasan dat hara nekeng yang kawas-kawasan gatang dat gatak ya. Ken sawah-sawah tadi kayu disunduh dat mengai pelintuhun me pedagang di kayu dat gata hara itu timung-timung na sembulan na timung ya. Malansan dat kita tanggatang ka pemali-mali dat no na pakasusukupan id suang dat walay ka pemali dat no na pait kamayan dat keperluan dat suang dat walay kya.

Mani mo raruit mapakansuk amun aru manampos teka ratabung masansam kapam tabung hijau. Atan kulan, timungon ngay ruit limonga ringgit buay onom ngansila bagu untobon. Karuano, membal ratabung limonga param ruonga minggu. Tabung sakatin raragu tabung limonga param ruonga minggu. Pasubolan ruit ratabung no maya araminggu. Minggu kasa saringgit pasubolan. Minggu karwo ruonga ringgit pasubolan. Kondraginya balon takau suku limonga param ruonga minggu. Suang roma timung maruno mapakan sukra guang. Manimung raruit rondokan sukan di takau, pat tayaran takau pemakuanan raruit takano. Bulin maperpiatus intor rapangin duitan takano, labi monsoi amun bulin takau sor rabeng.

0: ngiliwan dalalaing intora tumangkoron. Patahali randanon kapio bahat nu inan mayara bahat pinabala, ang akandrakanon sa imbang raanguko prakoto nu kainkulian tinuluan, ang akandrakanon asuang razat besi, ang liwra kasokan nu enemia. Libos ahana, intuon patitio rahatas nu ina intora lilia inanak suku onom bulan, pakanon ranan salinut inakanora alaba suang no, ralibos nu lilia akaumur onom bulan, ibiton na laing muerak tinik kapiahan sumutra oro nangipahan, uman da rayus no pantay nuan, ang alapra vaksin apain dura pangangampir ra ina nu lilia. Biling intora tayar pampakanan, Kementerian Kapihahan Malaysia.
1: Inalai min, baik kau pakai labit, kapa masau kerat tali barut, rakalatan sumail rabalitan. Kara min, mampasinok raulun, dadah, tumako memparako perpapait, salak kayuk manggal ra undang-undang, kanyak mampajajau ra pangampinan, kamian rupa magunan. Pambalak kau mataki rumo kondok merongong min, taliponi min, umang sak siam, duo onom sak balu talu-talu, kapam talian mamulali kapam kecemasan siam. Alung yata kau kedaulatan kamian ru katimungan ru pamagunan takau. Pembelan bilin regitio intara agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Australian Border Force.

0: ebot-ebot. Daa sa balibali makabea atawa minjari barua magakkalaat atawa magkahinang jenayah ngalintas bantalan. Isbat kam, magismagol mandusia, marat, makahinang magdayeng niharaman, ingge kahal asa maundang-undang, sago makaansom kaslamatan negara. Bangiye kam taga maklumat rayi nila pulan, talipaunon bi, umbul kosong dakayu siam, 26 dakayu, dakayu walu tulu-tulu, atawa umbul pagdayrayan siam-siam-siam. Sali-sali kitam, nandalan kadolatan makakaslamatan rilautan negara. Pasaniti, khas Neboa he Agensi Pengut Kuasaan Maritim Malaysia, maka Australian Bodopos.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale,
2: Sabah
1: BFM, siaran hiling sama Mbak Nasa.

Pakinungunod ako sa himbahan, Boss Kanasan. Tisan katanobon, papar om tuaran, sisam nga padam duvotitik 2FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandig om pitas, sisam nga padam bahu titik sisam FM. Doit nang bakuno po, kinungunod ay zikoy, doit sabah VFM, naikot binasi.

Ozo di tima tadi Janet Ongkino koso da muhi untuk di muhi dari kampung au penekohi ba uhi no kiva tabang miangga kinotokoh.

0: God, hohobina ontak minsa sadap, dong sadap id kinesianon kotanabon sabah. Tumanud ko yung tahangan, di mohingon patunud ko pisan Meteorology Malaysia, toy Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, pisoso mo katiyambus ino gisam kay bupusan, Wuhan ko opod diti. Kikomozan iti do napupusan o tongus kotanabon kabatan, ino katimpun di ko padamapat Wuhan ko himo nakatahib. O zuvotongus amungkang mantad magisusvay bogizan ko pagovit nagi da tinggod asam da itimpu taduk. O zuvodino ko pagovit da kantakan hizud manigog humpadang aba o kazu. Mantadino vaza hisun siyavok idpivohitan pisosomo da muang kuang vaza kasimbanon tongus sumugi. Mantadino pisovon na tuhun ginumuan na mingat-ingat om tumanud ning kakoton ko zuvo tavan om nagikapaingatan ko zuvo tavan di idhivang web met Malaysia aplikasi may cuaca om kapabalan sosial painbida kopisan. Apatut pagyaton o pionitan tapasi idpihatan kapalintan om kapabalan moy da kapayhan kagampit ko tulan om ababasan kapalintan kodimpot kumatuhun ngavi. Nabos di manunu at pisampuvan sabah datu Muhammad Razali Wahab kapabalan o konopo ko kitongungan da popohombus kapayhan kapalintan nga adadi papionit idpihatan kapalintan miampay tuhun ngavi. Pinabos is daiti da isodap pionitan tapasi pisampuvan om kapabalan sabah toy Jaspem duvongaybu duvongapodam onom id kota Kinabalu. Namot dino na boss ni Dato Razali komi kuma kapabalan apatut bion sa bagi ko sivatan muntak mongumbasi kamungkangan o papaingkawas vinasi ko tainan kuma tuhun ngavi. Na boss ni Sido sundong tumisuvay o tapiumanan o pamusavan na kapalintan o kapabalan nga duduvo dino apatut mana kapaguhuanan kuma kapakyonuan tuhun mo gigizon. Pinaintahang di sido, apatut pagyaton o pionitan tangaba o kopibasan, pangukab, moy da kopohambusan, kopoihan, kopolintan, kotihambus da kivaza. Kopinsin, idato Razali da ontok ko podom apat Wuhan ko opoditi, kapas pinapapanaw, kotainan, sabagi pakakalaja kopolintan, hobih tahungo podtoon. Kita piumanan itina di Tongotiagak Zara Kairina Mahadir do tanak do sido dino songhun i oswaw om avakas. Pinobos di Noray Dalamat 46 taon iti ontok minanak kointahangan doid proceeding inquest kinapatazon Zara Kairina idkut corona kota Kinabalu. Tumano di Noraida, mantad ko giginovo tanak do sido. Auza sido tumazan do tumino ni Zara Kairina, mantad loting katahu hinaminan sikul. Pinintahang do sido kumakut da au pinapokito o tanak do sido, do kasimbanon ko lalaho ontok minibos izyeho, maza telepon di ko padam tahu om ko padam apat, Wuhan ko tu dito nakatahib. Inkuopo nga nakomus hay di Zara Kairina kokomay susumikul senior i manasangi do sido id hostel. Minilupo guni Zara Kairina id hamin pangusapan Queen Elizabeth di ko padam tu Wuhan ko tu taon duwang ngaybu duwang padam imo sanga daw kapas au nakopiuman id dos hostel sikul do sido. Abala politik na sumuhimbaw, mantad Sabah VFM ko sa imbahan, Boss Kadesan.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
0: Nagamu dokumentilian pidagangan suang pogun o kabalanjaan ko po si Zon KPDN o duwang kapadam tu ngaybu apat nga tu si Zon kapadam himo pek pokyaw kikotumbazan do pilasuh. Kigatang hobi himong pada bimo ngay bulinggit doid pemolisan manigog id tahu kaday pangindapuan misuvay id sandakan. Pinapanaw kalajan ako mo'y montok magyum ko pumahizan ko matan iki ko tumbazan do mamagunot sa pidagangan na koligistol miyampay ayso kasagan mantadi sanganuh to topot. Nabos di Mohoy Nganupisol mangungwa sa uvang KPDN Sandakan Joe Azmi Jamil sa izukon o tahu kantakan teko kes dino tumanud akta chap pidagangan duvongay buo padam sizam. Pinosaw di sino o mangingindapu mo'y damintong komatan sondi ipobohizon nanu mantan popopotikid no kunan. Mangingindapu ipopobohi no komatan pilasu kapasa untokondo hang undang-undang kampai no danda gisam tahungopon ngay mulinggit montok tikid komatan montok kahasanan paintantu papampay kompani toy kotinanan. Pengkawasan do University Malaysia Sabah UMS o tanggungan dino do sabagi bogisan popo pohombus tavasi isok kinezonon hohobino doid ahal habus geopolitik om komohigan ASEAN. Nebos di Dekan Fakulti Sains Sosial om Ketundunan UMS Profesor Dr. Asmadi Idris popotonda negi o babasan pra forum ASEAN Foreign Policy Forum 2026 di Mokiki nebos do tumaguvang forum tagazo ipisosomo da Wuhan ko padam duvo mikot pinabos isleti antok pinapotimpun ababasan pra forum no komoy it kota kinabalu mana ko sibatan o ababasan dino damihon pamusavan ko komoy pionitan ASEAN pogun om nagi panginaman geopolitik om geoekonomi timpu baino papokito ino da minggisom o UMS da papaimbuhay maki kinabos ki pamusavan to sadu kikabahan om kapanakaday da kotundan iso kinaisonon. Pointi na po nagi i-consul o hal ngawi ekonomi duvo Consulate General Republic Indonesia it kota kinabalu Ari Adiati. Kiguno o kasakadazan mantad magisusuvay tinimungan montok mintamong ekosistem tambayambay om nagi mamamasidat om kinaisonon tisandat. Nabos di kumaduvo timbang chancellor bogisan panaisukan ng inovasi UMS Professor Dr. Rosalam Sarbatli maguno ohang dino dokomungan mantad institute pangindabasan takawas ejon kapalintan NGO bogisan misosondi om community kinaisanon pinabos di sinaiti ontok pinapatimpun boboson pamagampisan om pananduhianan tambayambay miampay community tisandat Sabah it kota kinabalu. Kitungungan o tambayambay sa bagi tisonon om pagontohuanan mamamasidat papiadang tuvaw dat om manakaday mo nizob carbon obulo kansido. In Sabah, pinapanaw o pingisaman mintamong in kampung Kaduko, Kota Belud om kampung Panimbawan, Tuaran, miyampay minamihi inokolimbaw kweso do minamagompi tambayambay do itatanga community sa bagi imanak tapipimanan in kampung Diho Sondi. Pinapanaw o project may paipisakadazan do Yayasan Petronas, Institute Marine Borneo UMS, Institute Panginabasan Takawas Polintan om NGO. Pisosomo do kanu o bogisan ko Politif Malaysia mamodimpot ko nunuan gisam atus laksa lingit ton diti. Nabos di Mohingon Upisol Executive Suruhan Jaya Kopolitif Malaysia SKM Muhammad Marzuki Yaswa gisam di kotong pedemisa Wuhan kepada menduva tahun nakatahib doko peswat obogisan Kopolitif Malaysia doko nunuan kiginumu vahong pedemisa titik onam laksa linggit miampai aset kiginumu atus vahong pedem onam titik tu himo laksa linggit tinubung isido di kapas ababasan kepetimpunan apresiasi gerakan kooperasi 2026 nazatan pogun Melaka i Pinoy Magon di Vozon Mantili Melaka Datu Sri Abdul Rauf Yusof dari timpu mia gadino apadam 6400 apadam bahu ko politif noko suat id pototong ko pogun miampai modal saham om kapambalazan i natimung kiginumu apadam bahu laksa linggit di Konyab hobi saibu tuhun pinapapanaw solat Jumaat miyampay mohingon tegazo pogun Sabah tun Dr. Musa Amanin Mosagit Nur El Nizam Kampung Sungai Kayu Watu Tu Sandakan pinoy katani tun tinay mo di paniko nampu tinimungan Mosagit paguhuy minakinongo boboson kinuhuvan kohidasan pumumuso om sunduvan tanggungan tegazo tun Islam timpu baino boboson pinahobos di upisol kotainan agama kaupisan ahal ngawi agama Islam pagun Sabah uvang sandakan Ustaz Rahimin Arman namot solat Jumaat binuan di Imam uvang sandakan Hasan Sarafuddin dari ketemusan sangadawi sandakan tuminamuhuy nagi itun id Hongkod Islam Sabah id pamupusan kinungo zuvago iti tuhu da abal kasimbanon ko zuvotongus no katimpu ni Konyab antakan asam tasapo id Sabah kasakadazan kapalintan kapabalan manak kapayhan paintunod ingkakanitiabal no hudi Miriam Ajim mantad bogisan berita ehwal semasa pinarahin di Stephanie Gipolin Jyoti doid boss kadazan tabi Malaysia madani om kopi vasian.

sakaday timpunan mentok di prasekolah pinain sempat. Atau si mongopod linggit kuma 200 linggit tapi naik kongabi menak vesian kuma himo titik tahu lizong susumikul nyampai kopo bian diti 1 billion linggit mentok susumikul ngabi timpunan prasekolah. Mentok dobo gizan pemutanaman tika menanom do tia menanom depai kiba ada sakadai mentok di Mamaladu tahun ngatus mentok per hektar sakadai mentok mengomot atus per hektar kaditi sakadai potakon kuma do memumu tanam pinain sabat teko pemutanaman pai bo mentok menokodung menginggan timbagat menaguvang diti balanja menanam pai do pogun Malaysia hiak no vokon ai teko bosku tabinai tu memang mesti keseimbangan bos kadazan kena toko hazaudi Elisa Alfred tupus penggiot Sutanan Hazaudi, Elvenico Elden Alfonsus Guminavo Diaw Songhun.